Di na etlele tla gona ya nong. Ke pina ya dipina tsa ka tsenga tatse ke di ratang haholo. Se ha ke re ke di ha ke di mametse ke ipotse diputso gore na ha Jesu yena a ile a fana ka bophelo ba haya a shola rona mo sefapanong madi a haya a tsuluga a tsulugela rona. Hallelujah! Empa rona re etsa rona re a gantsa ke re hallelujah a re utlwela o re nna ke fene ka bophelo bang empa wena o gantsa nna madi a haya.